do biti anya yezu anya minu na waye aya do miti anya nyankopa wati asina watu miye ya akaya udada

Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise Him all. Praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

ya basa enyama papa pi wo yasimu nasume kwa de bitu me kame sada eka sabida wajani wana wana mnyankopo ewa dena chadia papa pa nyinye ya penyina fride chaiba ewa disibisa no dipama hon wudi ashusha na ube hunu wubama obebe wo woyo nyankopo sasunini suba insulti.